www.gsrfm.co.zn rika wana mixer neri xandla ehle ka xin'wana xa ta kasi ka loko ku ri mina wena hi ta va kha hi famba kahle mixer ku fikela kahle.